0: เติบโตมาหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณและอยู่คู่กับชาวเมืองโซโลไปตราบนานเท่านาน
1: Kenapa harus ambil yang lama, tariannya yang lama dengan yang baru campurnya jadi satu?
2: Karena kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang kan jarang ya kita menemukan buat latihan tradisinya. Jadi koreografi kita menggarap sebuah karya gimana caranya agar anak muda itu mau tertarik untuk belajar
3: budayanya sendiri.